Ayo, angka jauh soji, yaku yaka, potong katika, potepanoa yang soji. Ayo, yaku, wiyak.